zoti te oto zoti kapasa Pocang kosa te sangkato tambanang bijayo takha Wiri yang piti pasati pocang kajat takha pare